0: agus I bocaj lat agus I an wakaj elinu agus I alar I a hilan an yana e elinu chi hi glacja erid ama leis an wakaj an elinu a an chan rhaen ish an awala sa luher vi moher gom an bocaj war smere duhe estalom agus bajar mahen agus gerhar na gó mokajak da fasta agus an chan dar noye vich ish robur snihi chi yad sian an chin jam agus I alar I a ni wala maha vich ash tan na skala lat bajar gin lehen a gó agus bejar jam smere duhle ahananya ele in sa rang fasta ach ahandal a hevi ach nir a hannig man vartsin istir ilan erin war agus iadagal hart pakunna smere duhle rishalom ga gaihima nir a felhinin sio erin chlair jaloon an kinsio a chormadif na smere agus modja geish chatan sio le kithi shayn nichon a gany gynyan a jiawaiari
1: And Sanam Sharif in Yerach, Nurevi Mehen Muskafade, Gazmelia Fanna.